0: radio paling hits di Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 8 pagi. Waktu hits Unicom Radio.
3: We don't stop the music.
4: Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung.
5: Inilah.
6: Semua hits ada di sini.
7: Pak, pesan kopi satu ya. Gak pakai gula.
8: A few moments later.
9: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
7: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
10: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
7: Yaelah, ngerokok doang.
10: Wah, ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
11: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh, Sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
7: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
10: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
7: UUMD? UUMD apaan?
10: Ujung-ujungnya minjem duit.
12: It's Unicom Radio, peduli. Kamu juga kan?
13: 103.9 FM. It's Unicom.
14: Hai semuanya, Nyoman Paul di sini. Untuk semuanya jangan lupa follow sosial media @hitsunicomradio dan juga subscribe YouTube-nya biar kamu semakin hits. Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Hits Unicom Radio.
2: Sobat Hits, di tengah-tengah Piala Dunia sekarang kan banyak banget yang ngadain nobar ya.
3: Iya.
2: Dan ini menjadi salah satu ladang untuk UMKM bisa dapat pundi-pundi uang. Nah, untuk dorong ekonomi lokal melalui sepak bola, ini Kementerian Dalam Negeri terbitkan surat edaran agar pemerintah daerah fasilitasi nobar Piala Dunia kelas dunia.
3: Wah, seru banget dong ini ya. Jadi Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian resmi nerbitin surat edaran yang menghimbau seluruh kepala daerah buat memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri meminta juga para gubernur, bupati, sampai wali kota menyiapkan ruang publik strategis biar memberikan hiburan sehat buat masyarakat sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro kecil menengah.
2: Untuk menjaga ketertiban, pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Forkomipda, Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait pengaturan lalu lintas dan keamanan. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengapresiasi langkah ini dan memprediksi dampak ekonomi dari nobar massal tersebut bisa mencapai 2,34 triliun rupiah di berbagai wilayah tanah air.
3: Dan Sobat Hits, kita masuk ke dunia olahraga. Uruguay dan Spanyol gagal petik 3 poin di laga perdana Piala Dunia. Irak dan Norwegia incar start bagus di laga perdana.
2: Uruguay harus puas bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi dengan skor 1-1 di Miami, USA. Arab Saudi unggul lebih dulu di menit 41 lewat gol dari Al-Amri, sementara Uruguay mampu menyamakan kedudukan di 10 menit terakhir lewat gol Araujo. Sementara di laga lain, Tanjung Verde sebagai debutan baru Piala Dunia ini mampu menahan imbang juara dunia 2010 Spanyol dengan skor kacamata 0-0 lewat penampilan ciamik dari kiper Tanjung Verde, Fozinha.
3: Sementara itu salah satu
4: ก่อนช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: Коротко о главном.
1: В республике учреждена международная премия в области воды. В Согде возобновить работу предприятия по добыче
2: подкастер. Kamu lagi dengerin Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
3: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
4: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
3: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
4: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
3: Emang bisa event apa aja?
4: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
3: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
4: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
3: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
4: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.

0: Hari libur malah ngantuk ya.
1: Lu gimana sih, hari libur tuh harusnya liburan, Jar.
0: Nggak bisa gue.
1: Tapi lu malah ngantuk ya.
0: Kadang kebalik gitu loh, Sob. Waktu hari kerja.
1: Mm-mm.
0: Pas hari kerja pengen main. Pas hari libur pengen tidur. Lah gimana ya? Padahal waktu lebih lowong loh.
1: Iya. Lu tau gak? Itu tuh ada ilmunya tau. Gak sembarangan.
0: Wah masa sih?
1: Jar, pagi hari ini tuh kita lagi jadi orang pinter.
0: Oh iya.
1: Jadi kita ngomong sesuatu tuh harus berdasarkan ilmu.
0: Berdasarkan data.
1: Nah itu. Biar kita kelihatan gitu penyiar kasep, penyiar ganteng, penyiar pinter.
0: Bisa begitu ya?
1: Iya, cuma hari ini doang.
0: Oh iya. Kita kalahin Hard Rock Bandung.
1: Udah gak ada.
0: Oh udah gak ada. Udah gak ada. Menang dong gue.
1: Aduh, yang udah ngapain yang masih ada dong.
0: Oh
1: masih
0: iya
1: ada
0: dong. Ini X Channel. Kita head to head sama X Channel.
1: Memang masih ada.
0: Iya.
1: Penyiarnya gak ada. Jadi ternyata itu ada ilmunya. Itu gue bagi dua deh ya.
0: Oke.
1: Ada berdasarkan psikologis.
0: Aha.
1: Ada berdasarkan psikologis. Psikologis.
0: Sama dong. Baru dibilang pinter.
1: Ya gue gak bisa nih pinter sedikit. Pasti kelihatan bodohnya. Jadi ada psikologis, ada faktor biologis.
0: Oke. Nah, psikologisnya apa?
1: Kalau psikologisnya, kenapa kita kalau misalkan lagi kerja ini pengennya nongkrong atau main? Itu karena kalau misalkan kerja kan kita terbatas tuh waktunya buat kita bisa nongkrong atau jalan-jalan. Karena ada waktu kerja.
0: Iya.
1: Nah,
0: terus?
1: Makanya ketika kita kerja, kita pengennya tuh jalan-jalan. Pengennya nongkrong.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Nah itu nona.
0: Kiri kanan.
1: Itu faktor psikologisnya.
0: Oh gitu.
1: Itu. Nah ada faktor biologisnya. Kalau faktor biologisnya itu kenapa kalau misalkan kita udah pas hari libur itu pengennya tidur bukan malah main.
0: Karena?
1: Karena pas lagi kita kerja itu kan kita banyak nyita waktu kayak kurang tidur.
0: Oh iya.
1: Nah jadi pas liburan tiba, nah faktor biologisnya yang lebih dominan karena tubuh ini perlu istirahat, perlu tidur. Jadi pas lagi libur, yang kita rencananya mau main malah jadinya tidur karena faktor biologisnya yang lebih dominan.
0: Oh, masuk akal.
1: Kebutuhan
0: sih.
1: Kebutuhan tubuh.
0: Ya. Berarti memang kalau lagi hari kerja, mumpung energinya ya udah sekalian aja kekuras gitu main. Kita berhenti jadwal.
1: Gitu, Jar.
0: Iya sih. Bener, berarti gak ada yang salah, Sob, sama kondisi yang gue alami sekarang ya.
1: Gak ada, cuma memang mungkin karena biologis tuh lebih dominan aja daripada psikologis.
0: Mungkin tidurnya aja kali ya. Kalau tidurnya kelamaan juga malah bikin pusing, Van.
1: Wah itu makanya kalau lu tidur siang nih. Ini saran dari dokter ya.
0: Wes
1: ya.
0: Apa tuh?
1: Itu kalau bisa jangan lebih dari 1 jam
0: Tidur siang. Misalnya jam 12 tidur. Bangun jam 1 berarti.
1: Iya, jangan lu misalkan tidur jam 12.
0: Hah?
1: Bangun jam 10 malam.
0: Nah, ya itu pingsan namanya, beda lagi.

0: hits di Kom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Gue sebagai laki-laki ya, kalau hari libur kayak gini, udah pasti pengen ngajak pasangan gue.
0: Pasangan lu kan di luar kota, Van. Oh, iya, oh yang di Bandung ya?
1: Gak ada.
0: Wah, gak ada.
1: Pasangan siaran
0: gitu. Iya, beda. Kan ini pasangan hati, Van.
1: Oh, pasangan hati gue lagi di luar kota.
0: Cahilah. Yang itu, Van, yang ada. Orang Buah Batu.
1: Tidak, ya, Buah Batu kan cewek gue.
0: Bukan, satu lagi.
1: Gak ada. Maknya. Maknya ada. Ada maknya. Gue mau ngajak ke Wahoo
0: Waterworld.
1: Kan gue sebagai laki tuh selalu pengen ngeraktir.
0: Oh iya.
1: Ngajak orang sekitar gue tuh seneng.
0: Mm-mm.
1: Nah itu makanya lalu laki gue tuh ke arah sana.
0: Oh gitu. Aku adalah lelaki. Yang gitu kan ya, lagunya. Lagu siapa sih itu? Samson.
1: Samson.
0: Iya udah lama banget ya lagu itu.
1: Yang
0: yang itu, Van. Coba. Lu tahu enggak ini chord-nya?
1: Aku adalah lelaki.
0: Asik.
1: Ya, boleh. Pernah lelah. Ah, itu aja. Itu.
0: 1 2 3 go.
1: Aku

0: Ya buat lu yang punya pasangan, main dah, main dah hari ini dah.
1: Iya, walaupun gak punya duit gak apa-apa, ngutang dulu aja.
0: Hei, banyak Bang Emok juga bisa.
1: Jangan, jangan ke Bang Emok.
0: Jangan.
1: Bunganya tinggi, lu pasti gak bisa bayar nanti. Udah.
0: Ya, takutnya misalnya, kaget ya sama bunganya.
1: Iya, enggak. Kalau misalnya gak punya uang ya udah gampang di rumah aja.
0: Iya bisa ya.
1: Yang penting ada orang tua.
0: Bener.
1: Ada saudara, jangan lu.
0: Ada yang mengawasi gitu ya.
1: Iya, jangan pacaran di rumah, iya, cuma lu berdua. Aduh.
0: Oh, gua aja pacaran ya kalau lagi di rumah.
1: Iya.
0: Gua pasti diawasi.
1: Diawasi siapa?
0: Sama guru BP.
1: Sengaja.
0: Kayak ujian jadinya.
1: Ada gurunya di sana. Ternyata pacarnya di ruang BK.
0: Ya Allah.
1: Lu sekolah, rumahnya di sekolah.
0: Asik. Ditambah-tambah terus. Tebelin mulut, tebelin.
1: Yaudah sahabat Hits ya, jangan lupa follow Instagramnya Hitsunicom Radio di @hitsunicomradio.
0: Devan Rasyen di mana dong?
1: Di @Devan Rasyen.
0: Kajar Kesar.
1: Di @KHNJAR Kesar.
0: Jangan lupa, lu juga bisa streaming dimanapun dan kapanpun di www.hitsunicomradio.com.
1: Kalau gitu Devan Rasyennya pamit.
0: Kajar Kesar pamit.
1: Selamat berlibur, ketemu lagi besok di Pagi Benar.
0: Pagi-pagi.
1: Benar-benar.
0: Bye-bye.